chibamba dal di koy dey ne sohna fa jamate amna gantay mu jël loxom bu tedd bo bambake bind ci suuf asaliha cey mbake muhammadul amin dem delu jël khalimam bind ci ay bayit yu wër joxo qadim abqa lana bi fadli saliha baghin lana jad bi saliha abqa samsal fi sama dari yasqalu min wa

Donunga se salium bakya don gako Donunga ijikom guwer taro ingako Donunga se